0: Dari kawasan Raja Gusolim, Faina 91,2 Lagi Sawer Firm, Lembaga Penyiaran Republik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi bersama Renaldo Febri pada pagi hari ini. Kita hadirkan selamat pagi Pesisir Weekend Sabtu 18 Juli 2026. Sahabat, ada Adit nih yang ingin bergabung. Kita sapa dulu deh Adit. Halo Adit, selamat pagi.
1: Halo Langit FM, selamat pagi.
0: Iya, sehat Dit, kabarnya Dit?
1: Sehat, ini nomor radio lagi udah yang baru sekarang.
0: Iya, udah yang baru. Adit nanya-nanya yang baru, nomornya yang baru.
1: Tapi nomornya gak apa ini.
0: Iya, kita aja juga belum hafal nomornya.
1: Gimana nih Adel, kabarnya?
0: Apa kabarnya Adel? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Dit? Adit gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat. Nih, kalau nomor lagi ini gimana nih cara nyimpan save-nya?
0: Tinggal save aja, tambahkan kontak Dit atau minta bantu sama kakak seniornya Dit. Tambahkan iya, kontak Dit. Iya. Tambahkan kontak nih.
1: Bang Roma yang nelpon Adit kemarin.
0: Oh, Bang Roma yang nelponnya. Iya.
1: Jadi enggak bisa kamu nanti nomor FM-nya ada. Satu lagi enggak aktif kitanya.
0: Oh, udah diganti ya, udah diganti. Dit yang lama nggak aktif lagi ya.
1: Berarti nomor

0: Ih, kalau nomor pendengar masih tersave, Dit.
1: Ini kalau boleh tahu kagunya apa nih kalau nomor baru ini?
0: Kenapa? Temu isin paket, Adit.
1: Bukan, kartunya apa nih? Asin patikah atau ya?
0: Apa nih kartunya ya?
1: Benar.
0: Ya, pokoknya tau konsol simpati mungkin kali ya.
1: Gimana nih cuaca di Painan?
0: Cuaca di Painan? Ah, cuaca di Painan cerah, Dit. Alhamdulillah hari ini. Iya, nanti ada acara juga nih, temu pendidik ke-13. Temu pendidik Nusantara ke-13 di PCC nih, nanti di atas nih. Iya. Iya. Enggak, Dit, enggak diliput. Enggak, kita informasikan aja.
1: Oh, gitu. Boleh request lagu?
0: Boleh, silakan.
1: Sesi potret ada enggak lagunya?
0: Dari Inau ada.
1: Sesi potret aja deh.
0: Oke deh.
1: Boleh salam.
0: Ya, silakan Adin, mau salam buat siapa?
1: Salam buat simpan nomor Adin ya, Adel Febri.
0: Nomornya masih tersimpan Adin, enggak hilang.
1: Oh,
0: gitu. Masih tersimpan.
1: Nanti Adit save nomor lagi. So ini nomornya kurang tanpa nama nih. Ini nanti Adit kasih nama nomor.
0: Oh iya, langsung save FM. Yang lama mungkin dihapus aja ya.
1: Ya, yang lama enggak terpakai lagi, udah hilang.
0: Enggak terpakai lagi.
1: Biasanya kan ada lambang gambar radio lagi, so nomor yang lama lagi.
0: Iya, harus di save dulu ya.
1: Salamnya buat Kak Vivi dan besok kamu sama Kak Vivi, Vio, Aden, Abang Musjaya udah bangun nih. Abang Musjaya baru dapet nomor radio yang kisah katanya.
0: Iya.
1: Untuk NGP mungkin saja deh semua sahabat yang kisah.
0: Oke deh Adi, terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Adit sudah bergabung bersama kita ya di pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend. Tadi Adit requestannya sesi potret ya dari Ari Lesmana dan juga Inau. Bacanya apa sih? Enau atau Inau? Mana nih sesi potret? Oke. Habis ini kita hadirkan langsung ya. Dan juga sahabat yang ingin bergabung silakan, masih ada waktu tunggu pada pagi hari ini di 08116691120. Kita juga mengucapkan selamat datang ya buat para pendidik ya ataupun orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, bahwa pada hari ini di Painan Convention Center akan diadakan acara temu pendidik ke-13 di sahabat. Temu pendidik Nusantara ke-13 di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga buat sahabat pada pagi hari ini yang mungkin masih beraktivitas, kita menyapa selamat pagi, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu dimanapun berada. Jangan lupa ya untuk selalu semangat nih di pagi hari ini memulai aktivitas, walaupun kadang-kadang banyak halangan, banyak rintangan ya. Namanya juga hidup ya sahabat ya. Oke, langsung aja kita hadirkan ada Enau dan juga Ari Lesmana sesi potret.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
3: oh ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengki Sawu FM, sama Lengki Sawu masih bersama Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pasisi Weekend edisi Sabtu 18 Juli 2020. Dan sama Lengki Sawu pada pagi hari ini kita juga ada informasi-informasi ringan ya, ataupun yang terbaru buat sahabat yang mendengarkan 91,2 Lengki Sawu FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita masih buka line telepon, SMS dan juga WA di 082374414591 buat sahabat Lengki Sawu yang ingin request lagu favoritnya. Boleh tembang kenangan. Tembang terbaru ya atau lagu terbaru dan juga mancanegara juga bisa. Seperti tadi yang kita hadirkan ada Ariana Grande dan juga Ray di pagi hari ini menemani sahabat tentunya. Dan sama lagi so, kita sambil menunggu ada juga informasi ini terkait dengan kebiasaan digital. Nah, mungkin kalau untuk aktivitas fisik ya terasa lelah, ya terasa pada badannya lelah ya sahabat. Tapi ternyata kebiasaan digital juga bisa membuat kita mengalami kelelahan digital. Namanya karena sering main media sosial. Nah, siapa sih mungkin yang merasa terlalu banyak, terlalu over membuka media sosial kan, karena saat ini banyak ya jenisnya, mulai dari TikTok, Instagram, X dan juga sebagainya. Itu kadang membuat kita merasa lelah ya dengan informasi-informasi yang terlalu banyak kita terima. Nah, kebiasaan menggulir layar media sosial tanpa henti telah menjadi gaya hidup mayoritas generasi muda. Meski memberikan kemudahan dalam akses informasi dan memperluas jaringan pertemanan, durasi penggunaan

perasaan cemas yang tiba-tiba. Hal ini dipicu oleh perubahan emosi yang sangat cepat saat melihat berbagai unggahan di media sosial. Mulai dari kabar bahagia hingga berita duka dalam hitungan detik. Otak kita dipaksa memproses informasi yang fluktuatif secara terus-menerus. Berikutnya, kadang terjadi kedutan di area wajah dan mual nih sahabat. Dampak fisik ini dari kelelahan digital dapat berupa kedutan pada area wajah dan juga rasa mual. Jadinya semakin banyak kita menggunakan gawai, semakin kedutan. Jadinya melihat media sosial terasa mual, marah, stres ataupun membandingkan diri sendiri. Berikutnya, sapa lagi rentang atensi seseorang yang juga semakin memendek akibat stimulasi informasi yang terlalu cepat dan pada akhirnya mempengaruhi cara otak untuk mengambil keputusan hidup. Berikutnya, kelelahan digital yang berujung pada stres ternyata memiliki korelasi langsung dengan kesehatan kulit wajah. Perasaan tertekan akibat terus membandingkan diri dengan standar kehidupan di media sosial memicu reaksi biologis dalam tubuh yang merugikan pelindung kulit.

Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan saat paling kisah adalah detox media sosial nih. Melepaskan diri sejenak dari gawai menjadi kebutuhan mendesak untuk meredam kelelahan mental. Interaksi langsung dengan manusia lain terbukti ampuh mengurai benang kusut di kepala kita yang mungkin sudah penuh ya dengan berbagai informasi. Kelelahan yang dibiarkan menumpuk perlahan akan mengambil alih kesenangan dan juga kepuasan terhadap diri kita sendiri. Nah, buat batasan yang tegas agar tidak sepenuhnya kita bergantung pada validasi daring, menjauhkan gawai dan kembali ke dunia nyata adalah langkah awal untuk menata ulang kewarasan kita tentunya. Dan juga nih, Sabah Langiso juga bisa memberikan keseimbangan ya antara dunia nyata dan juga dunia digital.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
2: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
1: Oh, buat perahunya ya?
2: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
1: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
2: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
1: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
2: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
1: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
2: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, uwo, madara batu ayati ya.
1: Onde, onde, di apa hayati?
0: Iko uwo madara batu ko cali lah uwo.
1: Lain tak TBC ko nak. Acapelah, acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Ma? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
3: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
3: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
4: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
3: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
4: Betul, Bu. Untung ya warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
3: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, ditanggung bersama.
4: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
3: Maksud ayah?
4: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
3: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
4: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
3: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
4: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
3: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
4: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
3: Ya, ayah.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisah FM ya. Media, informasi, edukasi dan publikasi terpercaya.

0: Onde, dek apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Pretty decent, I think, for us.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih di kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fundy secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, saya masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan pada siang ini. Masih akan kami hadirkan pilihan lagu-lagu spesial sekaligus juga ragam informasi berikut ini pendengar. Nah, berbicara seputar kejuaraan nasional mountain bike 2026 pendengar, saya ada informasi untuk Anda di mana Kejurnas Mountain Bike 2026 informasi diikuti oleh 180 atlet dari 16 provinsi dan turnamen ini menjadi ajang penjaring talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Di sini pendengar, Ketua Umum PP ICF Listio Sigit Prabowo mengatakan Kejurnas MTB atau mountain bike merupakan agenda strategis dalam pembinaan prestasi nasional. Ajang tersebut digelar di Kabupaten Bogor pada 16 sampai dengan 19 Juli. Kejurnas MTB 2026 mempertandingkan nomor cross country di Sentul City dan juga downhill di Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Listio berharap seluruh atlet menunjukkan kemampuan terbaik dalam menjunjung sportivitas, disiplin, dan juga mematuhi peraturan pertandingan. Hasil kejurnas dapat menjadi rujukan dalam memantau perkembangan atlet yang diproyeksikan ke berbagai kejurnas internasional. Listio meminta panitia dan seluruh pemangku kepentingan menjaga profesionalisme agar kejuaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Penyelenggaraan Kejurnas MTB juga dapat memberikan dampak bagi Kabupaten Bogor melalui sport tourism. Ajang tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju berbagai kejuaraan internasional.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak

mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: في أسفا.
1: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
0: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
0: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
0: إِذْ أَوَلْ

0: ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

0: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
1: Nahnu

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.
1: Wa

Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

0: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: What?

0: ittahada.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: Wasbir

dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

0: amala.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.

Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, kamu jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: qalaba.
1: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walau

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: dahsyat, karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung. Silap khilaf salah, kapal pecah, dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka panglima diri adalah hati. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati. Sebersih-bersihnya hati ini ada kerak, ada keraknya, ada karatnya. Membersihkannya dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dosa kita banyak, hati kita kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, ada satu tetes noda di hati mereka. Bagaimana cara menghilangkannya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
1: Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. حاضرين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya waktu berlalu, kita sudah berada pada hari yang ke-14 Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai 2 bulan sebelumnya Nabi berkata, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban." Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita bukan hanya sekedar disampaikan, tapi kita malah sudah masuk pada Jumat yang kedua, sudah menempati hari yang ke-14. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang sangat ingin sampai ke bulan ini, tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu ajal yang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yasta'khiruna sa'adan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Kita dihidupkan Allah sampai hari ini, hari yang paling mulia, hari Jumat. Kita dihidupkan Allah bulan ini, dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dipertemukan antara dua kemuliaan, kemuliaan hari dan kemuliaan bulan, di tempat yang paling mulia, masjid, bersama orang yang paling mulia, orang beriman. Maka kita mintakan supaya istiqamah dalam kebaikan. Itulah yang selalu kita minta dari sejak mulai subuh sampailah isya, diteruskan dengan tarawih witir, bangun malam tahajud. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah padahal kita sudah muslim, kita Islam. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah apalagi yang kita mintakan? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah Islam kita sudah dapat. Ayah kita muslim, ibu kita muslim, kita muslim sejak kecil. Hidayah Islam sudah, tapi ada hidayah istiqamah dalam Islam. Yusbihu mu'minan, berapa banyak orang waktu subuhnya mukmin, wa yumsi kafiran, petangnya kafir, tidak menunggu bulan, tidak menunggu tahun, paginya beriman, petangnya sudah kafir. Nauzubillah. Itulah kenapa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Karena hati berubah, hati berganti. Hati ada merasa benci, tapi di balik benci ada sayang. Hati merasa suka, tapi di balik suka ada marah. Tempatnya sama, pembedanya tipis setipis kulit bawang. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasal al jasadu kulluh,
Kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Di hati bersemayam iman, di hati ada rasa malu. Al haya'u syu'batun minal iman, malu itu satu cabang daripada cabang iman, letaknya di dalam hati. Nanti orang mati, kaki tangannya dimakan cacing tanah, usus perutnya terburai menjadi nanah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta. Wala banun, tidak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati, kita sucikan dari hasad dengki, kita bersihkan dari munafik riya, kita bersihkan, kita jaga dari segala yang menodai. Mata, telinga adalah jendela jiwa. Maka yang bertanya Allah, yang ditanya adalah telinga. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kenapa hati nomor tiga? Karena hati berpikir, hati merenung, hati berdasarkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Di bulan Ramadan yang kita dengar yang baik-baik saja, di bulan Ramadan yang kita lihat yang baik-baik saja, dengan demikian hati pun menjadi baik. Tapi ketika dilihat yang tidak baik, terlintas di hati dan pikiran, semua tidak baik. Begitulah Allah membersihkan kita di bulan ini, sebersih-bersihnya. Supaya apa? Supaya setelah bersih, dia siap untuk menghadapi berbagai cobaan. Lautan dunia ini dahsyat, karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung, silap khilaf salah, kapal pecah, dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka panglima diri adalah hati. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati, sebersih-bersihnya. Hati ini ada kerak, ada keraknya, ada karatnya. Membersihkannya dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dosa kita banyak, hati kita kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, ada satu tetes noda di hati mereka. Bagaimana cara menghilangkannya? Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allah akbar. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Siapa yang membaca itu dibersihkan Allah dari dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. At-ta'ibu minadz-dzambi kama la
bertaubat, bersih dari dosa, seperti orang-orang yang tidak pernah berdosa. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, bukan hanya sekedar bulan mengejar amal. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk ibadah, tapi juga bulan membersihkan diri dari segala dosa, sehingga kita keluar dari Ramadan sebagaimana bayi janin yang bersih keluar dari rahim ibunya, begitulah kita keluar tanpa sedikit jua dosa. Kita ingin supaya ketika kita menghadap Allah, tidak lagi ada kotoran yang mesti dicuci di neraka jahannam. Maka kita katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manusia, kullu bani Adam, semua manusia, khata'un, mereka ini adalah pelaku dosa, dari mulai ujung kaki,

telinga sampai pikiran dalam kepala, semuanya ada dosa-dosanya. Tapi Allah Maha Sayang, Allah berikan Ramadan, kita bermunajat. Seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa doa yang ku mintakan kepada Allah ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan doa kepada Sayyidatuna Aisyah. Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Tidak ada minta rezeki, tidak ada minta jabatan, karena rezeki dan jabatan diberikan Allah kepada pendosa. Tidak ada minta rezeki, tidak ada minta kekuasaan, karena kekuasaan pernah diberikan kepada Fir'aun, kekuasaan pernah diberikan kepada Namrus. Seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang kumintakan ya Rasulullah? Doanya, Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Karena maaf tidak diberikan kepada Fir'aun, maaf tidak diberikan kepada Abu Lahab, maaf tidak diberikan kepada Qarun, maaf hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan, meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi tidak ada jaminan kita tidak masuk neraka. Maka mintalah selamat dari neraka. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali setelah subuh, 7 kali setelah maghrib. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma atiq riqabana. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang dilepaskan Allah dari api neraka, maka minta mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat dari azab neraka. Bahagia dunia penting, tapi apalah artinya dunia yang sementara, sementara sakit, sementara stroke, sementara tua, sementara mati, yang kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Al-hayah, al-hayah, hidup ini adalah ujian. Sampai kapan kita beristirahat? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Hanbali, hidup ini melelahkan. Kapan kami istirahat? Istirahat saat kakimu sudah menginjak surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khulul kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid syablahum wa farrid jama'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'an al-ala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

0: Siaran 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel hadir menemani sahabat di hari Sabtu 18 Juli 2026 dalam musisi Musik Istirahat Siang. Eci Daniel temani sahabat Langkisau semua dengan lagu Tembang Kenangan menemani siang hari ini untuk sahabat yang sedang berkegiatan di luar ataupun yang sedang beristirahat di akhir pekan. Pastinya sahabat bisa bergabung bersama Eci di nomor telepon 0823-7441-4591. Halo, selamat siang Langkisau FM.
1: Halo, Langkisau, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya?
1: Bagaimana kabarnya, C?
0: Alhamdulillah, kalau Eci sehat. Bagaimana kabarnya Pak Putra Bayang?
1: Ah, sama juga nih, alhamdulillah juga sehat.
0: Wah, lagi di mana sekarang?
1: Lagi di rumah nih, C.
0: Lagi di rumah istirahat ya, siap. Mau dikasih lagu apa ya, nih siang hari ini?
1: Lagunya dari Dina Mariana.
0: Dari Dina Mariana yang?
1: Sekedar harapan.
0: Sekedar harapan. Oke.
1: Ah, boleh satu lagi ya?
0: Boleh.
1: Ah, satu lagi lagunya tuh Eci. Judulnya Antara Cinta dan Dusta.
0: Antara Cinta
1: dari
0: dan
1: Dusta.
0: Oke. Boleh salam-salamnya?
1: Salamnya sama sekali buat Eci, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ah, salam juga buat Bibi, ada Gesta, ada Febri, Piero Panda. Salam juga untuk Pak Al di Pasar Baru, Ayah Ferdi, Ayah Febri, Arya Pempara, Jonathan, Pak Lampung, Dek Nai, Bu Lini, Bunda Sia, Putri Langkisau, Pak Oga, Pak Jun Dajun, Ayah Safira. Oh, salam juga untuk Ujang Panamu, Pak Jun Danjun, Cuene, di bungkus saja lah semuanya, Ci.
0: Oke, siap Pak Putra Bayang nanti.
1: Udah makan, Ci. Udah makan siang, Ci.
0: Oh, Ci udah makan siang. Pak Putra Bayang nih gimana? Udah makan siang belum suaranya kok agak nggak bersemangat.
1: Baru selesai makan siang, nih.
0: Oh, alah. Jadi masih dibakar gitu ya. Masih kenyang gitu ya. Pantesan suaranya agak ngantuk-ngantuk gimana
1: kasih,
0: gitu.
1: Ya, Ci.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Terima kasih ya, Pak Putra Bayang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Putra Bayang di Pasar Baru ya. Suaranya kok kenapa kayak agak ngantuk gitu ternyata ya. Penyakit orang Minang. Parik kanyang matu mengantuk. Ya memang ya kalau sahabat Langkisau kalau kita habis makan. Apalagi siang-siang gini cuacanya yang gak terlalu panas. Agak sepoi-sepoi ya. Pasti bawaannya tuh tubuhnya pingin rileks, pingin tidur, pingin atau istirahat gitu ya, leye-leye. Nah, sahabat Langkisau bisa banget nih. Eci temani di sini dengan lagu-lagu Tembang Kenangan pastinya hanya di 91.2 MHz. Dan tentu saja selamat siang buat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, website kami Radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id ataupun website radio streaming lainnya.

Sahabat Lengkisau tentunya ya, sahabat yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di siang hari ini mungkin terasanya agak-agak mendung di wilayah Kota Painan. Memang kalau dari perkiraan cuaca bmkg.go.id di wilayah Kota Painan di siang hari ini diperkirakan akan ada hujan ringan hingga sedang hingga sore hari nanti. Jadi mungkin kalau sahabat nih mau berjalan keluar terus masih ada jemurannya atau habis jemur kasur ya masih di luar. Nah, kalau mau pergi jangan ditinggal ya, diangkat dulu jemuran kainnya atau diangkat dulu nih jemur kasur atau jemur bantal dan lain-lain sebagainya gitu yang berkaitan dengan panasnya mentari atau lagi jemur ikan asin di luar boleh di-

angkat dulu ke dalam karena siang hari ini diperkirakan bakal hujan ringan hingga pukul 18.00 alias pukul 6 sore. Dan pastinya sahabat Langkisau, si dini hari nanti itu cuacanya berawan. Nah, ya hingga tengah malam, di mana memang kalau nanti malam yang pingin nonton bola ya, apalagi nih kita sudah masuk ke final-final ya. Nah, di tanggal 19 dan 20 besok, ah ini ya, yang mau nonton permainan bola final Piala Dunia 2026. Nah, cuacanya gimana? Kalau pingin nonton di luar, nobar gitu ya, insyaallah cuacanya di dini hari Minggu dan juga Senin itu aman terkendali ya. Cuacanya cerah gitu ya tengah malam. Tapi tentu saja ya sahabat Langkisau yang nonton-nonton bareng, jangan lupa walaupun nonton bareng semangat, tapi jangan sampai menimbulkan ya namanya mungkin adanya adu-adu pendapat sampai berantem saat nonton-nonton nobar di luar, jangan sampai ya. Semoga semuanya tetap aman terkendali dan negara favoritnya sahabat Langkisau bisa menjadi pemenang di Piala Dunia kali ini. Nah, sahabat Langkisau dukung siapa nih ya? Dukung Argentina atau dukung Spanyol untuk Piala Dunia kali ini? Nah, ada dua tim ya dari negara Spanyol dan juga Argentina yang akan melaju ke final Piala Dunia di tanggal 20 nanti pertandingannya. Oke sahabat Langkisau, langsung aja Ci Danel hadirkan dulu lagu yang direquest sama Pak Putra Bayang ya, ada Dina Mariana dan juga Obi Mesak.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/102.103.142.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/102.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sahabat Langkisau, sampai di sini dulu Eci Dana menemani dalam program Musisi Musik Istirahat Siang. Dan pastinya setelah ini kita akan beralih dalam program Seni Budaya. Masih Eci hadirkan tentunya lagu-lagu lainnya. Dan pastinya sahabat, kita juga hadirkan informasi terkait seni dan kebudayaan dari wilayah di Indonesia. Musisi kali ini Eci undur diri dengan lagu dari Atik Sibi, Maafkan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkiso, masih bersorakan Eci Daniel di Sabtu 18 Juli 2026 dalam program Seni dan Budaya. Seperti biasa, Eci Daniel hadirkan informasi seputar kesenian dan kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia selama satu jam ke depan, ditemani dengan lagu-lagu daerah, sahabat Langkiso. Selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan kami melalui frekuensi 91,2 MHz dan tentu saja yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPP Langkiso FM, website Radio Langkiso FM.pesisirselatankap.go.id ataupun dengan melalui website streaming radio lainnya. Sahabat Langkiso, sebelumnya kita telah membahas seni dan kebudayaan dari beberapa wilayah di Sumatera, yaitu dari Aceh lalu Sumatera Utara. Kali ini kita beralih ke tetangga kita nih ya, provinsi tetangga, yaitu dengan seni dan kebudayaan dari wilayah Riau.

Nah, sahabat Langkisah, sebelum kita menyelami budaya dan kesenian dari wilayah Riau, nah Ici mau menggarisbawahi dulu nih, kalau Riau dan Kepulauan Riau adalah dua tempat yang berbeda. Nah, pastinya kita yang dekat sama kita dulu ya, kita kenalan dengan daerah dan pesona dari budaya dan kesenian Riau. Sahabat Langkisah, kita

diketahui kalau Riau merupakan salah satu wilayah yang merupakan memiliki suku Melayu mayoritas di dalamnya. Dan tentunya seni dan budayanya pun juga dipengaruhi oleh masyarakatnya. Dengan mayoritas masyarakat Melayu Riau, tentunya kesenian dan kebudayaan mereka pun kaya dengan nilai estetika, spiritualitas, dan filosofi hidup orang Melayu Riau. Salah satu ekspresi budaya yang terlihat nyata dalam keseharian masyarakat Melayu Riau adalah seni rupa, sahabat. Mulai dari ukiran rumah adat, tenunan songket, motif kaligrafi di masjid, hingga ornamen pada perahu. Semuanya merupakan hasil seni rupa yang berkembang dari waktu ke waktu.

Dan tentunya seni budaya Melayu Riau adalah seni budaya yang mana warisan kekayaan leluhur berlandaskan pada nilai keislaman dan adat istiadat tempatan. Nah, karena memang mayoritas masyarakat Melayu Riau adalah umat muslim seperti kita ya, Minangkabau. Dan kebudayaan ini hidup dan berkembang di bumi Lancang Kuning melalui berbagai bentuk ekspresi estetis, selain dari seni rupa, tapi juga dari seni tariannya, musik, dan juga arsitektur juga pakaian adat.

Sahabat Langkisar, kita menyelami dulu seni tari tradisional dari masyarakat Melayu Riau. Ada beberapa tarian tradisional dari Melayu Riau yang mana seringkali kita dengar di wilayah Indonesia, populer banget sama masyarakat Indonesia ya, yaitu tari zapin. Nah, tari zapin merupakan salah satu tarian yang membawa nama Melayu Riau itu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tarian pergaulan ini mendapat pengaruh kuat dari tradisi Arab, diiringi dengan alat musik petik seperti gambus dan juga gendang. Sahabat Langkisau, tari zapin sendiri adalah seni tradisional rumpun Melayu yang merupakan akulturasi Arab dan Melayu. Berasal dari kata Arab zafn, yang berarti gerakan kaki yang cepat. Nah, tarian zapin awalnya dibawakan sama pedagang dan ulama Arab dari wilayah Yaman di abad ke-13 hingga ke-14. Nah, tarian zapin sendiri awalnya sebagai sarana dakwah penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Riau. Nah, tapi selain di Riau, ternyata tari zapin juga hampir populer di wilayah bermayoritas masyarakat Melayu, seperti di wilayah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan juga hampir ke pesisir Kalimantan Barat.

Dan sahabat Langkisau perlu diketahui, ternyata awalnya tarian zapping ini hanya ditarikan oleh kelompok penari lelaki secara berpasangan. Namun kini dipentaskan secara universal, bahkan oleh penari perempuan ataupun bercampur ya, laki-laki dan perempuan. Tentunya kostum penari tarian zapin menggunakan pakaian adat Melayu, yaitu baju kurung dan cekak musang, lengkap dengan kain songket pelapis. Dan sahabat Langkisau, diiringi perpaduan musik gambus dan instrumen perkusi marwas, tentunya tarian zapin menjadi salah satu tarian yang diiringi nyanyian syair perisi petua hidup, ajaran agama, moral, dan nilai budi pekerti. Dan tentunya sahabat Langkisau, jika kita menyaksikan langsung ya tarian zapin itu, kita pasti melihat gerakannya yang sangat-sangat dinamis, mengitik beratkan di kelincahan kaki yang cepat mengikuti ketukan iringan musik. Kalau dilihat, tarian zapin ini adalah salah satu tarian tradisional dari wilayah Riau yang bernuansa ceria.

Selanjutnya dari tarian Zapin, kita kenalan dengan tarian ritual dari Indragiri Hulu di wilayah Riau, yaitu Rentak Bulian. Nah, kalau tarian yang satu ini merupakan tarian yang ternyata merujuk dengan tarian tradisional dan juga berazaskan spiritualisme.

Tarian rentak bulian sendiri berasal dari dua kata, rentak dan bulian. Rentak itu artinya melangkah dan bergerak, sementara bulian itu merujuk tempat tinggal makhluk halus atau bunian gitu ya, yang berada di wilayah Indragiri Hulu, yang mana bulian sendiri itu merupakan salah satu kata yang diambil dari bahasa daerah Inhu. Nah, tari bulian ternyata memiliki nilai spiritualisme, berfungsi sebagai ritual pengobatan di zaman dahulunya.

Nah, tapi sahabat Langkisau, tarian rentak buyan sendiri ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menarikannya, karena ini merupakan salah satu tarian dengan nilai spiritual yang cukup syarat gitu ya. Dimana dalam menarikan tarian rentak di bulian sendiri itu adalah penarinya harus terdiri dari 8 orang yang masih berusia muda. Nah, tentunya juga ada nih, harus ada syarat tertentu bagi penarinya. Untuk penari perempuan harus bersih dari haid dan juga dalam bentuk fisik yang cantik dan bersih, serta pemuda harus gagah dan terampil dalam gerakan tarian. Dan tentunya seluruh penari tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, dan untuk menarikan tarian rentak bulian sendiri harus dapat izin dari tetua adat kampung di Indragiri Hilir. Nah, syaratnya ngeri juga ya. Dan sebelum pertunjukan menarikan tarian yang satu ini, masyarakat atau penari diasapi dengan gaharu dan alat musik pun harus dilakukan dengan hormat. Dan jikalau hal ini diabaikan, biasanya sih akan menimbulkan malapetaka yang tidak diinginkan selama tarian berlangsung. Biasanya tubuh penari yang dalam kondisi sehat, siap untuk menari, tiba-tiba nih ya, tiba-tiba bisa pingsan atau jatuh sakit. Dan hal ini terjadi karena tidak dilaksanakan ritual sebelum memulai tarian. Nah, karena ternyata ritual di awal difungsikan sebagai penolak bala dari makhluk gaib saat tarian rentak bulan sendiri ditarikan.

Selanjutnya sahabat Langkisau, ada tari tanda. Nah, tari tanda mungkin kalau dilihat secara sekilas mirip-mirip sama tari zapin karena penarinya berpasangan dan memiliki genre tarian yang ceria. Tapi tentu saja ya, ada menjadi perbedaan. Jikalau tari zapin berasal dari bentuk dakwah, tari tandak sendiri itu muncul sebagai tarian pergaulan tradisional oleh masyarakat Melayu. Dan tarian ini merupakan perpaduan unik, gak hanya seni tari tapi juga dari sastra tutur. Karena dalam pertunjukan tari tandak akan ada penari yang tidak hanya saling bergerak satu sama lain, namun juga saling berbalas pantun secara timbal balik. Biasanya pantun-pantun yang dihadirkan adalah pantun-pantun yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari, alam, ataupun ungkapan kebahagiaan. Dan tentunya ya, fungsi utama tari tandak ternyata di zaman dahulu menjadi salah satu sesi cari jodoh ya. Memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi untuk bertemu, berinteraksi ya. Cari jodoh lah intinya tari tandak. Dan kalau di zaman sekarang, tari tandak pun sudah bergeser fungsinya sebagai media silaturahmi dan juga sebagai hiburan. Biasanya dilakukan rutin setiap bulan Juli hingga Oktober di masa panen ya, di mana ini menjadi salah satu hiburan bagi para petani setelah menyelesaikan masa panen.

0: yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengki Sawa FM, sahabat bersuara Kaneci Daniel masih menemani dalam seni dan budaya. Masih membahas seputar seni dan kebudayaan dari wilayah Riau, yaitu Melayu Riau. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan tarian-tarian tradisional Melayu, nah kita sekarang beralih ke alat musiknya. Sahabat Langkisa mungkin tahu ya, kalau gambus merupakan salah satu alat musik yang terkenal di wilayah Nusantara. Dan tentunya juga lekat dengan namanya musik tradisional masyarakat Melayu. Gambus sering banget dipakai nih sebagai pengiring tarian-tarian Melayu, salah satunya tarian Zapin. Namanya gambus sendiri itu bentuknya seperti alat musik mandolin dengan jumlah senar 3-12 dimainkan bersamaan dengan alat musik gendang. Dan tentunya gambus ini ternyata digunakan oleh para nelayan Melayu Riau sebagai hiburan di atas alat transportasi laut tradisional ketika mencari ikan. Selanjutnya ada alat tiup, alat musik tiup lebih tepatnya, mirip banget sama trompet yang dimainkan dengan cara ditiup, menjadi salah satu alat musik tradisi dari wilayah Riau yang kerap ditampilkan saat pertunjukan makyong, yaitu namanya alat musik nafiri. Selain sebagai alat musik tradisional, ternyata nafiri sendiri yaitu menjadi salah satu alat musik yang digunakan sebagai alat komunikasi tradisional. Dimana jika ditiupkan nafiri, berarti ada terjadi informasi seperti terjadinya bencana, kematian, kemalingan, atau informasi mendesak. Nah, sama ya kalau kayak masyarakat Sunda memakai kelentong gitu ya. Nah, untuk memberikan informasi terkait hal-hal yang darurat, nah, nafiri ini juga dipakai sama masyarakat Melayu Riau.

Selanjutnya ada alat musik camar, bukan burung, tapi alat musik, termasuk dalam kategori alat musik pukul, yang dipukul dengan alat pemukul, jadi bukan pakai tangan gitu ya. Dan alat musik camar sendiri biasanya dimainkan saat perayaan hari-hari besar, yang mana bentuk gendang camar ini unik sekali, sahabat Langgisau. Terdiri dari 6 bilah kayu berwarna hitam yang ditempatkan pada rak dengan ukiran sayap seperti burung camar. Inilah kenapa ya namanya gendang camar. Terinspirasi bentuknya atau susunannya dari sayap burung camar. Selanjutnya masih dengan alat musik yang terbuat dari bahan rotan, kayu, dan kulit hewan, yang mana alat musik gedombak. Nah, gedombak ini bentuknya itu unik banget, sahabat Langsau. Bentuknya itu seperti trofi Piala Dunia. Dan tentunya gedombak biasanya dimainkan sama nafiri dan alat musik lain yang menjadi pengiring dalam pegelaran Makyong Riau. Dan yang terakhir ada yang namanya gendang nobat. Apa bedanya sama gendang camar? Tentu yang menjadi pembeda adalah gendang yang satu ini menjadi salah satu alat musik tradisional dari Riau yang sangat-sangat disakralkan. Yang main gak boleh sembarangan orang, bahkan alat musiknya gak boleh dilangkahi. Si gendang nobat ini harus memiliki yang namanya ikatan darah bagi pemainnya, yaitu ikatan darah dengan keluarga kerajaan. Jadi pemain alat musik nobat itu gak sembarangan ya sahabat Langgisau, yaitu harus orang-orang yang masih memiliki garis keturunan atau memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan dan gak boleh dilangkahi. Karena tentu saja ya alat musik gendang nobat ini biasanya dimainkan dalam acara-acara adat khusus yang mana sakral.

Dan selanjutnya ada kesenian bertutur di wilayah Riau. Nah, kalau mungkin sahabat Langkisau berpikir kalau seni tutur mungkin hanya pantun atau saat yang namanya petata petiti begitu ya. Ternyata di masyarakat Melayu Riau bentuk seni tuturnya banyak ya, kaya banget sama seni tutur. Nah, gimana tradisi lisan luhur ini biasanya banyak menyampaikan nilai moral, nilai agama, adat yang bentuknya berbagai macam. Seni tutur Melayu Riau itu ternyata bentuknya ada berpantun, bersyair. Nah, kalau pantun syair mungkin hampir di seluruh wilayah Indonesia itu ada. Namun ada juga yang namanya koba dan kayat. Dan tradisi tutur di Melayu Riau ini menjadi identitas masyarakatnya dan tentunya menjadi salah satu cara mereka menjaga adab serta sejarah. Yang menjadi pembeda dari bentuk-bentuk seni tutur yang ada di wilayah Melayu Riau, satu ceritanya. Nah, kalau koba merupakan cerita rakyat lisan berirama yang mengisahkan kepahlawanan atau pelipur lara yang berkembang di wilayah Kampar Riau. Nah, selain itu ada kayat. Apa bedanya? Kalau kayat masih berada di wilayah Riau, tapi lebih tepatnya di wilayah Kuantan Singgigi. Gimana sastra kayat biasanya bercerita atau menceritakan kisah nabi atau pahlawan Islam, didendangkan oleh tukang kayat yang mana biasanya ditampilkan di malam hari. Nah, selanjutnya ada juga si jobang. Nah, si jobang ya, yang merupakan seni tutur khas Melayu yang mana ini berasal dan khas dari Kabupaten Kampar, wilayah Riau. Nah, si jobang sendiri merupakan teater tutur. Biasanya dibawakan sama seorang penutur tunggal dengan gaya bercerita yang unik. Dan pastinya pantun dan bersyair, salah satu media tutur estetis dipakai dalam acara adat, pinangan hingga gurindam yang berisi nasihat-nasihat kehidupan.

Nah, sahabat Anggisa, itu tadi ya kesenian dari wilayah Melayu Riau. Kita sudah kenalan sama seni dari seni tari tradisional, seni musiknya, alat musiknya, dan seni tuturnya. Tentunya sahabat, kita akan masih membahas terkait wilayah Melayu Riau ya di kesempatan berikutnya, tapi kita akan bahas budaya lainnya ya. Yang pastinya sahabat bisa selalu tunggu dan dengarkan di frekuensi 91,2 setiap Sabtu jam 2 hingga 3 sore. Sahabat Langgisau, setelah ini kita akan lanjut dengan program Citra Keluarga dan Eci Daniel tutup program seni budaya kali ini dengan lagu dari Nora Zija Idris, Zapin Pusaka.

Halo Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, kembali bersama Kak Nece Daniel di hari Sabtu 18 Juli 2026 dengan Citra Keluarga.

Selamat sore sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisa FM, website Radio Langkisa FM dan pesisirselatankap.co.id ataupun yang mendengarkan kami melalui website radio streaming lainnya. Sahabat Langkisa, dalam Citra Keluarga kali ini Cimo sajikan informasi ya terkait sahabat dan keluarga. Mungkin lebih tepatnya khususnya ya buat para pecinta skincare. Nah ya sahabat Langkisau, dimana ternyata kalau melakukan rutinitas skincare kita bisa membantu mengelola stres.

Sahabat Langki Isau, di tengah tuntutan pekerjaan, ritme hidup yang serba cepat, cari waktu untuk mengelola stres seringkali merasa gak mudah ya. Banyak orang yang memilih mengelola stres dengan cara menekuni hobi tertentu, berolahraga, atau mengurangi penggunaan gawai sebagai cara untuk menenangkan pikiran. Namun ternyata ada satu rutinitas harian lagi yang biasanya dianggap sepele, tapi ternyata memberikan efek yang menenangkan jika dilakukan secara rutin. Rutinitas menjaga kulit wajah dan merawatnya dengan menggunakan skincare ternyata memiliki efek yang menenangkan untuk otak dan pikiran kita.

Ternyata sahabat Lengkisau, kalau ritual skincare di pagi atau malam hari ternyata bukan sekedar hanya cara kita untuk menjaga kesehatan kulit, tapi jika dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh dedikasi begitu ya, menjadi momen jeda yang cocok banget untuk menjadi tempat rileks dan kembali terhubung dengan diri sendiri. Nah, menurut seorang mental health counselor, Shasha Safa, dia mengungkapkan kalau apapun yang dilakukan saat dia lagi stres, yaitu berhenti sejenak dan melakukan perawatan kulit, di mana kegiatan menyentuh lembut dan mengaplikasikan produk ke wajah membantu meredakan ketegangan, menstabilkan

emosi dan menciptakan rasa rileks di tengah padatnya aktivitas. Pantasan ya para wanita yang sering skincare itu stresnya nggak terlalu tinggi ya, karena mereka punya waktu rutinitas untuk jeda dan kembali ya koneksi kepada diri mereka sendiri saat melakukan skincare ritual. Dan tentunya praktik mirroring terapi dan afirmasi positif saat melakukan ritual skincare ini menjadi salah satu hal yang baik banget karena memberikan efek penurunan stres, terutama kegiatannya itu menenangkan. Lalu tentunya kegiatan ini membuat kita kembali melihat diri kita sendiri, memberikan jeda dan tidak terburu-buru.

Dimana sahabat Langkah Isau memang ya terlalu banyak menghabiskan waktu saat bekerja atau berkegiatan dengan menatap layar gawai, membuat banyak orang merasa terasing dari lingkungan sekitarnya. Nah, jikalau kita memiliki salah satu ritual atau waktu jeda untuk diri kita sendiri setiap harinya, nah ini bermanfaat banget untuk memberikan fungsi otak yang mana mengembalikan kesadaran penuh kepada dunia nyata dan kegiatan yang sedang dijalani.

Dan tentu saja ya, perlu juga diketahui skincare itu gak cuma untuk wanita, tapi juga untuk semua orang, segala usia. Ya, karena kulit merupakan salah satu organ tubuh yang harus dijaga, karena mudah sekali nih ya kulit kita ini mendapatkan masalah saat terjadinya stres atau banyaknya pikiran. Nah, kalau kita misalnya makannya banyak makanan yang berminyak atau makan makanan yang instan, nah lebih cepat nih misalnya jerawatnya muncul, atau tiba-tiba kita kulitnya kering begitu ya. Ternyata ini semuanya berkaitan dengan kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi sahabat Lengkisau, jangan lupa ya, jeda sejenak setiap hari, lakukan rutinitas skincare atau memakai pelembab lah setidaknya untuk kulit kita, menghilangkan stres dan juga menjaga tubuh supaya tetap sehat. Sahabat, kita jeda sejenak dengan lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: Yeah.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langki Show FM kembali lagi dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan dalam Citra Keluarga bersama Ci Daniel. Kali ini kita membahas seputar cara menjaga kulit sahabat, salah satunya dengan menggunakan skincare. Dan tentunya ternyata rutinitas memakai skincare itu juga bermanfaat nih untuk menghilangkan stres yang timbul dari kegiatan sehari-hari. Namun sahabat Lengkisau, belakangan dengan kemajuan sosial media, banyak banget ya orang-orang yang sekarang mengenal skincare, dan banyak sekali nih edukasi-edukasi tentang skincare atau produk-produk make up. Nah, sahabat Lengkisau, mungkin kalau sahabat yang sekarang memiliki anak usia remaja sudah masuk dan sudah mulai nih mengenal skincare ataupun produk-produk kecantikan make up ataupun produk-produk lainnya, sahabat mungkin berpikir, kenapa sih harus pakai skincare gitu ya? Karena banyak sekali orang tua di luar sana yang beranggapan bahwa anak-anak usia remaja itu masih kulitnya itu alami, jadi nggak usah deh pakai skincare karena kulit remaja itu kan masih alami. Nah, ternyata ini anggapan yang salah. Kenapa? Karena usia remaja mereka sudah bertambah umurnya dan mereka sudah memiliki hormon yang lebih tinggi lagi, yang mana saat masa remaja perubahan hormon yang naik turun bisa membuat masalah kulit seperti apa? Seperti jerawat dan komedo yang gak bisa hilang sendirinya. Nah, tentunya harus ada intervensi produk luar supaya jerawat atau komedo ini bisa hilang. Nah, banyak juga orang tua yang khawatir dengan produk-produk skincare. Orang tua khawatir kulit remaja itu kan masih halus, mudah rusak dan menipis kalau terpapar bahan-bahan kimia yang ada di skincare. Tentunya hal ini memang bisa terjadi. Tapi tentu saja ya, sebagai orang tua kita harus paham nih bahwa remaja butuh yang namanya skincare. Tapi skincare seperti apa sih yang dibutuhkan anak-anak remaja kita? Anak-anak remaja kita hanya butuh yang namanya basic skincare. Mereka belum butuh tuh eksfoliasi, belum butuh anti-aging, krim mata, atau skincare-skincare yang memang dibutuhkan saat kulit berusia dewasa. Nah, sebagai orang tua sahabat Lengkisau, tentunya ya kita butuh mendukung anak gak saat mereka sedang belajar, tapi kita juga harus mendukung mereka untuk boosting kepercayaan diri mereka. Dengan apa? Nah, rata-rata anak sekarang boosting kepercayaan diri mereka melalui penampilan ya. Perlu kita sadari, penampilan sekarang sudah makin utama. Kalau zaman kita dulu ke sekolah gak penting lah itu pakai-pakai sunscreen atau bawa-bawa cuci muka, karena kita ke sekolah mau belajar, bukan mau bergaya. Tapi bagi anak zaman sekarang ya, dengan sosial media, tampilan mereka yang selalu di depan kamera, di depan gawai ya, tentunya mereka membutuhkan penampilan yang bagus ya, penampilan yang baik. Dan tentu saja skincare adalah salah satu pendukung mereka supaya bisa menampilkan penampilan yang bagus tadi. Nah, skincare basic apa yang dibutuhkan? Mereka cuma butuh 3 jenis aja sahabat Lengkisau. Kalau sahabat Lengkisau punya remaja di rumah, ini buat laki-laki dan perempuan ya. Jangan beranggapan, oh skincare itu untuk hanya anak perempuan. Tidak, skincare itu untuk semua orang. Orang tua sampai anak bayi ya, yang perempuan, yang laki-laki butuh. Karena skincare itu adalah untuk menjaga kulit kita tetap sehat tujuannya. Yang dibutuhkan sama remaja apa? Basic skincare yaitu sabun muka, pelembab ringan, dan sunscreen. That's all. 3 jenis aja. Dimana memang 3 skincare ini bertujuan untuk melindungi kulit mereka dari sinar matahari, debu, dan tentunya jerawat ya. Saat mereka mengalami jerawat, tentunya harus ditambah lagi dengan obat jerawat atau sejenis salicylic acid.
Nah itu aja sih, gak perlu tuh yang namanya eksfoliasi, masker yang berlebihan ya, serum-serum yang namanya mungkin tidak bisa kita baca gitu ya, tidak bisa kita bacakan sendiri. Tapi tentunya sebagai orang tua, sahabat Langkisau, melarang anak kita menggunakan skincare tentunya ini bukan hal yang tepat, karena remaja apalagi ya, mereka butuh, karena mereka banyak berkegiatan di luar ruangan. Apalagi kalau anaknya aktif banget ya, anaknya ikut ekstrakurikuler atau les atau kegiatan olahraga, mereka sangat butuh yang namanya basic skincare untuk menjaga kulit mereka supaya satu, tidak kusam gitu ya. Kedua, pastinya supaya kulit mereka tetap baik saat berada di luar ruangan. Dan pastinya dengan menggunakan skincare bisa menghindari dari yang namanya kanker kulit. Nih sahabat Langkisau ya, bisa kasih tahu ke remaja-remajanya kalau mereka mungkin sudah punya atau sudah minta, "Ma, beliin aku skincare." Nah, kita sebagai orang dewasa atau orang tua, kita harus paham mereka butuhnya apa. Ya, karena anak-anak usia mereka kadang mereka hanya ya namanya konsumtif ya, lihat di sosial media, pakai ini, pakai itu, padahal mereka enggak butuh. Nah, kita sebagai orang tua lah yang mengetahui gimana jenis kulit mereka ya. Kita tanya sehari di luar ngapain aja. Lah, itulah saat kita boleh membantu anak-anak remaja kita dengan memberikan mereka yang namanya skincare basic atau skincare-skincare dasar, yaitu apa? Tadi sabun cuci muka, pelembab, dan sunscreen ya. Anak remaja gak perlu cushion atau maskara ya sahabat Langkisau ya. Jadi cukup 3 itu aja deh ya. Sunscreen, pelembab, dan pencuci muka. Sudah aman sekali. Pastinya sahabat Langkisau ya, kalau sahabat pingin anaknya tetap tampilannya cantik, ganteng ya, kasih deh mereka skincare basic supaya tampilan mereka juga oke ya. Karena kalau anak-anak remaja sekarang itu memang penampilan lah yang utama ya. Nah sahabat Langkisau, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Dan mungkin sahabat yang mungkin lagi didesak-desak sama anaknya ya, "Ma, aku beli ini, beli skincare ini, beli skincare itu." Hah, jadi tahu sekarang skincare apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan mereka ya. Apalagi kalau orang tuanya mungkin yang tidak terlalu banyak berkecimpung dengan yang namanya skincare atau make up gitu, jadi tahu, oh ternyata butuh ini gitu ya. Jangan sahabat Langkisau, sampai di sini dulu ya Ci Daniel temani sahabat dalam citra keluarga kali ini. Semoga menambah inspirasi ya. Dan sahabat Langkisau tentunya jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Dan nanti aja kembali di jam 4 sore. Masih di 91,2 Langkisau FM. Lagu dari Salma Salsabil Haju menutup perjumpaan kita dalam citra keluarga kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, adat Salingka Nagari menemani sahabat di Sabtu 18 Juli 2026 bersuarakan Eci Daniel. Sore hari ini kita akan membahas seputar adat dan tradisi yang ada di wilayah Minangkabau. Sahabat Langkisau, kali ini Eci ingin menghadirkan ada beberapa tradisi dan juga sastra lisan dari wilayah Minang yang mungkin tidak semua kita mengetahuinya.

Kali ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama terkait salah satu tradisi masyarakat Minangkabau lama yang mungkin kita tidak tahu bahwa ini ada. Sahabat Lengkisau, kali ini kita akan membahas tentang tradisi atau pertunjukan Simuntu. Tapi sebelum itu, saya ingin menyapa sahabat Lengkisau yang mendengarkan di streaming Radio Box Online channel LPP Lengkisau FM dan juga di website radiolengkisaufm.pesisirselarengkap.go.id serta website streaming radio lainnya. Selamat sore sahabat, semoga cuaca yang sejuk di wilayah Kota Painan setelah hujan kali ini tentunya bisa menambah rasa nikmat beristirahat di akhir pekan. Tapi walaupun begitu, tentu saja ya sahabat Lengkisau, cuaca kali ini kalau bisa sahabat jangan keluar rumah. Karena petir dan kilat beberapa waktu sesaat lalu mungkin terdengar begitu ya. Cukup berbahaya jikalau sahabat keluar rumah atau berkegiatan di luar rumah di sore hari ini. Tapi tentu saja Ci Daniel masih menemani sahabat yang mendengarkan di rumah, mendengarkan di dalam perjalanan, ataupun yang mendengarkan dimanapun ya, dalam program Adat Selingka Negari kali ini. Sahabat Lengkisau, kita membahas tentang salah satu pertunjukan orang Minang atau pertunjukan tradisional Minangkabau yang mungkin sudah tidak terlalu kita kenal atau sudah tidak diingat lagi. Yang mana adalah salah satu pertunjukan yang bernama pertunjukan Simuntu, dikenal juga dengan Cimuntu atau yang artinya orang buruk. Nah, ternyata sahabat Lengkisau, kita orang Minang ternyata juga punya pertunjukan rakyat yang khas selain randai itu ya, atau tari-tarian tradisional. Nah, pertunjukan Simuntu sendiri ternyata berasal dari wilayah Pagaruyung Tanah Datar, yang mana pertunjukan ini adalah pertunjukan saat orang-orang menggunakan kostum khusus. Nah, ya, namun kostumnya adalah kostum yang dibuat dari jerami dan menggunakan topeng. Simuntu sendiri biasanya digunakan pada acara-acara keramaian di wilayah Pagaruyung yang fungsinya untuk menghibur masyarakat yang hadir.

menurut Instagram Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Cimuntu atau Cimuntu adalah pertunjukan rakyat khas Minang, menampilkan satu atau dua orang yang memakai kostum terbuat dari ijuk, daun pisang kering atau karisia, serta topeng sederhana dari pelepah pinang zaman dahulu. Kalau sekarang sih sudah banyak yang menggunakan topeng atau karton. Nah, tradisi Cimuntu ini biasanya hadir atau dimainkan setelah Idul Fitri, di mana Cimuntu berkeliling kampung sambil menari, menghibur warga, dan biasanya hobi mengagetkan anak-anak. Dan tentunya mereka biasanya menerima sumbangan sukarela.

Nah, sahabat Langkisau, konon sejarahnya di zaman kerajaan Pagaruyung, pertunjukan si Muntu ini biasanya didatangi dari rumah ke rumah. Nah, cemuntu-cemuntu bakal datang ke rumah masyarakat satu persatu dan diiringi dengan alunan musik talempong. Dan tentunya jikalau cemuntu telah datang ke wilayah masyarakat gitu ya, ke tempat-tempat umum, masyarakat Minang akan ikut bersorak-sorai menyoraki si Muntu. Nah, mendengar sorak-sorai, biasanya si Muntu semakin memainkan peran. Ada yang bergoyang, ada yang pokoknya melakukan pertunjukan-pertunjukan yang bertujuan menghibur begitu ya, dengan aksi-aksi atau tindakan-tindakannya. Tapi tentu saja ya, si Muntu yang berarti orang buruk, tentunya dandanan si Muntu ini tidak seperti penari-penari atau pemain randai yang memakai baju yang bagus berwarna-warni. Lebih menyeramkan begitu wajahnya. Namun ternyata pertunjukan si Muntu itu bukan untuk menakut-nakuti. Tradisi si Muntu ternyata bertujuan untuk mengajarkan keberanian, mempererat silaturahmi, serta mencerminkan semangat gotong royong, kreativitas, dan kekayaan budaya masyarakat Minangkabau.

Dan dari pertunjukan si Muntu sendiri muncullah sebuah tarian tradisional Minang, yaitu tari si Muntu, yang mana hadir di wilayah-wilayah Padang, Pariaman, Kabupaten Agam, dan Tanah Datar. Tarian ini terinspirasi dari perjuangan masyarakat Minangkabau dalam melawan musuh di Perang Padri tahun 1803. Nah, tarian si Muntu sendiri dibawakan oleh ibu-ibu dan generasi muda, yang mana pakaian yang digunakan mirip seperti si Muntu saat pergi ke rumah-rumah, yaitu menggunakan kostum yang terbuat dari jerami, menyandang senjata mainan yang terbuat dari pelepah pisang, sambil berkeliling kampung untuk menari-nari. Dan di zaman sekarang ternyata kita masih bisa menyaksikan pertunjukan si Muntu, walaupun ya hanya di tempat-tempat tertentu. Kalau sahabat Langkisau ingin menonton secara langsung pertunjukan si Muntu atau Cimuntu, sahabat bisa berjalan-jalan ke wilayah Agam, Meninjau, Pasaman di Bonjol, dan di Pagaruyung Kota Kaci, Tanah Datar. Dan jikalau sahabat ingin menyaksikan langsung ya pertunjukan si Muntu, tentunya sahabat bisa menonton setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, biasanya warga Kenagarin Kota Kaca, Kecamatan Tanjung Raya, mereka akan melakukan pertunjukan dan arak-arakan dengan si Muntu setelah sholat Idul Fitri. Jadi kalau sahabat ingin nonton, mungkin tahun depan lebarannya bisa ya ke Kota Kaca sambil menunggu dan melihat gimana sih tradisi budaya si Muntu yang mungkin sudah kita tidak tahu. Bahkan kita mungkin sudah, kalau orang-orang tua dulu mungkin ya lupa-lupa ingat begitu ya. Supaya kita bisa tetap meneruskan kekayaan tradisi dan budaya kita orang Minang kepada anak cucu kita nanti. Sahabat Langkisau, kita rehat sejenak dengan tembang Minang berikut sebelum kita beralih dengan pembahasan-pembahasan lainnya terkait tradisi budaya alam Minangkabau dalam alat adat Salingka Negari.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sahabat Langkisau, tentunya sahabat masih bersama Eci Daniel menemani di sore ini. Namun waktu kebersamaan kita harus sampai di sini dulu karena sudah pukul 16:53 waktu Indonesia Barat, waktu Langkisau FM. Sahabat Langkisau tentunya ya masih akan Eci Daniel temani sahabat dengan lagu-lagu Minang pilihan. Dan tentunya kita akan bertemu lagi besok di jam dan waktu yang sama, hanya di 91,2 Langkisau FM. Setelah ini sahabat, kita akan beralih dalam program Mutiara Islami dan nanti di jam 7 malam dengan Vivi Fikri dalam program Musik Kaula Muda. Terima kasih sahabat Langkisau yang sudah bersama Eci Daniel di hari ini, di Sabtu 18 Juli 2026, dengan program-program yang sudah kami hadirkan di ruang dengar sahabat di akhir pekan kali ini. Eci tutup perjumpaan kita dengan lagu dari Big Heru dan Pinky Prananda, Basalimui Luko.

Kegiatan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom, ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Kopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, zikrullah ini harusnya dirutinkan dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sampai cipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, teman-teman sekalian, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita sudah membahas kemarin tentang masalah manfaat waktu untuk banyak beribadah secara umum, dan juga bagaimana seseorang menghadirkan niatnya yang baik dalam setiap ibadah. Sedikit saya reviewkan saja, 1-2 menit ke depan. Kalau dalam Islam, amalan-amalan yang mubah pun dibolehkan, tapi tidak ada pahalanya, seperti makan, minum, tidur, ini bisa diubah menjadi amal yang sunnah, artinya menjadi pahala, tergantung niatnya. Innamal amalu binniyat. Jadi kalau kita lapar, teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar, ah saya lapar, mau hilangin lapar, itu mubah, gak ada pahalanya. Dia kalau kita ubah niatnya saja, kita niatkan makan karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan ini, karena lapar itu pun sinyal dari Allah kalau tubuhmu sedang butuh nutrisi, maka akan berubah menjadi dari amal yang mubah menjadi sunnah. Minum juga begitu, bukan hanya sekedar hilangkan haus, tapi memang haus itu sendiri sinyal dari sang pencipta Allah yang telah menciptakan badan dan ruh kita ini, kalau tubuhmu sedang butuh cairan. Kalau dia minum dengan niat merawat tubuh yang Allah manahkan, ada pahala. Tidur, bukan hanya sekedar hilangkan capek dan meletakkan diri di ranjang, tetapi ingin memberikan hak tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Diisyaratkan agar lebih kuat beribadah, mencari rezeki halal, dan seterusnya. Maka ini termasuk di poin yang sudah disebutkan di halaman 116 sebelumnya, ya, masalah menghadirkan niat yang benar. Lalu juga seorang muslim memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa contoh tadi dijelaskan, memperbanyak jalan menuju ke masjid, ya, baik berjalan kaki ataupun berkendaraan. Kemudian juga sudah disebutkan bagaimana menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Jadi itu selingan di luar rumah, dia pergi ke acara yang diundang oleh saudaranya muslim, kemudian dia makan, dia niat untuk menjawab panggilan untuk undangan saudaranya muslim yang merupakan hak dia. Kemudian diikuti dengan makan, membaca bismillah, tangan kanan, duduk, makan dalam posisi duduk, berdoa sebelum dan sesudah makan, dan memperbanyak zikrullah. Ini disebutkan di halaman 118. Sudah kita paparkan itu tentunya. Juga seorang wanita yang sedang berhalangan haid ataupun nifas, maka yang dia tinggalkan hanya yang dilarang saja. Seperti dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa dan menyentuh fisik Al-Quran. Tetapi selain daripada ini, seperti zikir pagi petang, ya, mengulang-ulangi hafalan surah dia, hadir dalam majelis ilmu, bersedekah, bakti sama orang tua, bakti dengan suami, ngurus anak-anak, tetap dijalankan. Jadi yang dia tinggalkan hanya yang dilarang saja. Karena kapan seseorang yang haid lalu meninggalkan semuanya, maka tentu sangat terbuka pintu syaitan dalam dirinya untuk menguasainya, karena kosong dari zikrullah, kosong dari doa, kosong dari sedekah, dan seterusnya. Ini juga sudah kita paparkan panjang lebar, dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis dari Ibnu Umar An-Numa yang dikatakan, inna in kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidis wahidin mi'ata marrah, rabbi ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah SAW dalam satu majlis atau pertemuan, bahwasanya beliau mengucapkan 100 kali istighfar dalam majlisnya dengan mengatakan, ya Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Jadi kalau Nabi SAW saja begitu, lagi ngobrol sama teman-temannya, tapi sedikit-sedikit, Rabbi ghfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ngobrol lagi, habis itu diselipkan lagi, karena tidak maunya ada dosa yang tercatat di buku amalnya, gitu kan. Ini ajaran Nabi SAW untuk kita tentunya. Sekarang kita masuk ke tema yang lain, berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Penulis mengatakan berikut beberapa keutamaan berzikir kepada Allah. Ini yang kita bahas hari ini dari halaman 119. Yang pertama, zikir kepada Allah adalah asas ibadah kepadanya. Karena sungguhnya zikir kepadanya adalah cara berhubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta pada setiap waktu dan setiap keadaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut nama Allah atau berzikir pada setiap waktu beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 373. Artinya, seorang muslim, teman-teman, kita jangan hanya sekedar diam saja. Kalaupun kita diam, kalau kita bicara sesuatu yang bermakna, yang keluar dari lisan seorang muslim adalah emas, nasihat, atau bimbingan, atau misalnya ilmu, atau apa saja yang bermanfaat. Ya, kalaupun masalah mubah, menanyakan kabar, ya, perkembangan apa, itu yang penting. Kalau tidak ada, maka dia diam. Diamnya pun bertafakkur, memikirkan dan cita Allah, atau dia, ya, maksud diam di sini adalah dia tidak berbicara kemaksiatan. Maka dia bisa berzikir kepada Allah, dia bisa berdoa dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa menyebut nama Allah pada setiap keadaan beliau. Apabila seseorang selalu berzikir kepada Allah, maka hal itu menjadikan kehidupannya semakin terasa hidup, berlindung kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan cara berzikir menyebabkan keselamatan, menghadirkan kedekatan hati kepadanya, serta memperoleh kemenangan dan juga keridhaannya. Sedangkan jauh dari Allah karena lalai dalam berzikir dan banyak berbuat maksiat menyebabkan kesesatan dan kerugian di akhirat nanti. Jadi ini cukup banyak dari ini tentunya yang berhubungan dengan masalah itu, nanti akan disebutkan setelah ini juga. Tetapi Nabi SAW dikatakan tidak pernah meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apa saja, teman-teman? Sebenarnya saya sampaikan itu, kita lagi tunggu di lampu merah, baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca supaya dimudahkan urusan-urusan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, aku pernah menghadapi masalah yang sangat berat, menurutku akan sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, akhirnya aku lihat dimudahkan urusan tersebut. Dan ada buku judulnya Keajaiban Istighfar, Keajaiban Sedekah dan Istighfar, saya pernah sarankan agar teman-teman beli buku itu, dan dibaca banyak sekali kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka mengisi waktu mereka dengan istighfar, jadi bukan cuma sekedar diisi pahala, tapi juga akan mendatangkan jalan keluar dari masalah-masalah. Kemudian yang kedua, di poin kedua, ya, kenapa atau merupakan keutamaan zikir yang dimaksudkan oleh penulis, zikir kepada Allah adalah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Karena sifat umumnya orang-orang munafik adalah hanya mau berzikir sedikit saja atau hanya mau sedikit berzikir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 142, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Nanti apapun tipu daya mereka buat, Allah akan kembalikan ke diri mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, kalaupun sholat riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, maksudnya yang kedua adalah pembedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin itu selalu lisannya zikrullah. Yang ketiga, syaitan tidak dapat menggoda manusia yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Zikir kepadanya diibaratkan seperti benteng kokoh yang melindungi umat manusia dari tipu daya syaitan. Sungguh syaitan senantiasa senang akan kelalaian manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sedikit saja kita berzikir, misalnya kita baca zikir pagi petang, atau kita baca istighfar, atau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, sudah cukup menjadi tameng. Setiap ada godaan syaitan, kita jadi tidak mau lakukan. Maka itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Jadi syaitan tidak bisa menggoda orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kalau sambil jalan, sambil interaksi, sambil membeli barang kebutuhan, selalu ikutkan dengan istighfar, dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, dan seterusnya. Yang keempat, zikir kepadanya adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi enggak ada yang lain. Kapan kita lagi ada masalah apapun, zikrullah. Baik itu baca Quran, baik itu berdoa, baik itu menyebutkan puji-pujian kepada Allah SWT. Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, tentu semua zikir baik. Tapi kita bersyukur dan beristighfar ini sangat baik. Ya, kata para salafus saleh, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian penyakit. Dan Allah juga telah menyampaikan untuk kalian obatnya. Penyakit karena dalam masih dan obatnya adalah istighfar. Ya. Maka ini dua hal yang memang kontroversi sama yang lain, tapi yang satunya harus dikerjakan yaitu istighfar, dan yang satunya lagi ditinggalkan. Kemudian yang kelima, zikir harus dilakukan secara rutin terus menerus, karena tidaklah penduduk surga itu bersedih akan sesuatu terhadap kecuali terhadap saat waktu yang mereka lewati di dunia yang tidak dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh rutinitas dalam berzikir mencerminkan suatu bukti hubungan yang baik dengan Allah atau kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan untuk menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang bolehnya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang-orang yang sedang bercakap-cakap, bagi orang yang sedang junub, bagi perempuan yang sedang haid, dan bagi wanita yang mengalami nifas. Sehingga mereka diperbolehkan mempraktikkan zikir baik berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, ya. Ini tadi sesuai dengan urutannya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan salawat kepada Nabi SAW maupun doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran. Jadi artinya, zikrullah ini harusnya dirutinkan dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sampai cipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Yang keenam, barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fadkuruni adhkurkum wa syukuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu. Syukurlah kepada aku dan janganlah kalian atau kamu ingkar atau kepada aku. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Asal kalimat yang diambil dari ayat ini saksinya adalah ingatlah aku, berzikirlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya aku akan ingat ini, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba tersebut dalam kesengsaraan. Dan bersyukurlah kepada aku atas nikmat aku berikan, maka jangan kalian pungkiri nikmat itu. Seseorang pasti senang sekali jika seorang raja menyebut-nyebut dan memuji-muji di hadapan khalayak ramai. Maka bagaimana pula apabila yang menyebut-nyebutnya adalah Allah, raja di raja, yakni di hadapan para malaikat yang senantiasa berzikir kepadanya. Yang terakhir, yang ketujuh, tentang masalah pentingnya seseorang itu menjaga zikir, apa manfaatnya buat dia atau keutamanya. Maksud zikir kepadanya tidak sekedar bergumam terus-menerus dengan lafaz zikir seperti suara lebah, sedangkan hatinya lalai dan tertutup atas pengagungan dan ketaatan kepada Allah. Maka itulah zikir dengan lisan harus diiringi konsentrasi dan berpengaruh terhadap itu dalam hati, terhadap makna kalimat atau kata-kata atau lafaz lainnya atau zikirnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dun jahri minal qawli wal ghudwi wal asal, bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara teriak-teriak pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berzikir. Jadi selayaknya seorang yang berzikir kepada Allah untuk berkonsentrasi sewaktu mengucapkan lafaz zikirnya. Hendaklah ia menyatukan antara zikir hati dan zikir lisan agar manusia senantiasa tetap terikat dalam zikirnya kepada Allah secara zahir maupun batin. Kesimpulan apa yang disampaikan di tujuh poin ini teman-teman sekalian, bahwasanya berzikir kepada Allah adalah amal yang mulia. Dan ini yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerti nggak ngerti apa yang kita ucapkan, tetap saja Allah akan nilai pahala. Ada sebuah hadis mulia yang Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa mengalahkan pahala itu lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak. bahkan lebih baik daripada kalian menebas, membebaskan budak, apa namanya, bersedekah, bahkan sampai pada tingkat lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya oleh musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh orang kafir dan kalian pun bisa mati syahid, ya, dibunuh oleh orang kafir. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu zikrullah, lisanmu selalu zikrullah. Kemudian juga masuk dalam masalah ini, di poin setelahnya, masalah tafakkur, ya. Masalah tafakkur. Tafakkur ini sesuatu juga yang sangat ditekankan. Makna tafakkur, merenungi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat dekat saya, dia sering cerita, untuk menjalankan firman Allah tentang masalah perintah untuk bertafakkur ini, ya, seperti misalnya Allah mengatakan, afala yatafakkaru, tidak akan mereka berpikir, afala yatadabbaru, tidak akan mereka renungi. Dia tinggal di Madinah, ya, teman-teman, dia mengatakan, saya kadang-kadang di waktu tertentu, saya sengaja pergi padang pasir yang luas, dan saya berhentikan mobil saya, lalu saya buka pintu, saya turun baring di padang pasir itu. Tentu bukan di waktu siang hari terik matahari, tapi di sore hari, di pagi hari, dia bilang. Kemudian saya coba, kadang-kadang malam hari malam. Terus saya coba melihat ke langit, sejenak, beberapa saat saja. Maka saya temukan keajaiban yang luar biasa. 10 menit, 15 menit, ada ketentraman jiwa. Hanya sekedar melihat, seperti beda antara orang yang melihat atap ini sepintas dengan orang yang melihat sambil menikmati ukiran-ukirannya atau lampunya. Maka orang yang melihat itu sambil merenungi, mencari sisi apa yang dia bisa ambil manfaat darinya, maka dikatakan tafakkur. Allah SWT perintahkan dulu, kata para kata sahabat saya ini, setiap kali saya tafakkur walaupun cuma sebentar, hati saya selalu tentram. Allah SWT berikan ketenangan hati. Oleh karena itu teman-teman, bertafakkur ini penting, termasuk tidak mungkin bapak-bapak di sini tangan istri kita menjamah tubuh kita untuk membantu, untuk memenuhi kebutuhan biologis, atau menyiapkan makanan, atau misalnya mengurus anak-anak, atau merawat rumah, sebagaimana juga akhwat kita, ibu-ibu, tidak pernah mungkin tangan suami kita menjamah tubuh kita, atau misalnya memberikan makanan, atau perhatian, ya, atau naungan. Semua itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Saya selalu ingatkan istri saya di rumah, ingat nikmat Allah terlalu besar. Kita mau makan, buka kulkas, ada, mau minum, ada pembantu rumah tangga, ada anak-anak, ada ini, ada itu, banyak fasilitas. Tugas kita hanya menikmati dan bersyukur. Tapi banyak orang kufur nikmat, seakan-akan tidak ada nikmat Allah sama dia sama sekali. Jadi selalu isinya keluhan saja. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ini semua bisa menjadi kufur nikmat. Dikatakan di poin ini, senantiasa berpikir tentang nikmat Allah. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, hadis riwayat Tabarani nomor 6456, kata Nabi SAW, tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fi Allahi azza wa jal. Berfikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah. Kalau zatnya Allah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah. Kita tidak boleh, tidak boleh kita masuk ke zona itu, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kita imannya apa adanya. Allah mengatakan dia punya mata, tajribiyah ini dalam Al-Quran, maka kita iman. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kita imani. Tapi kita tidak perlu menanyakan bagaimananya, gitu kan. Di sini dikatakan nikmat-nikmat Allah, fikirkan kesehatan badan kita, kulit, ya, rambut, mata, selalu kita peka dalam menilai itu. Karena makin sering kita syukuri item-item yang walaupun sampai hal yang kecil dalam kehidupan kita, oksigen yang bisa kita hirup dengan hidung, mata yang bisa menangkap cahaya, telinga yang bisa membandingkan atau menangkap juga suara sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan orang yang sebelah kita, tangan bisa mengangkat, kaki bisa menjamah, kemaluan masih bisa berfungsi, semua ini nikmat Allah yang luar biasa. Dan Allah bisa angkat setiap saat nikmat itu pada saat orang kufur. Ada orang subhanallah sehat sekarang, tiba-tiba stroke, ya. Seperti itu, ada orang baru beli mobil, tiba-tiba tabrakan dari uang haram, dan Allah bisa angkat nikmat itu semuanya, mau dia mau atau tidak mau. Kata penulis ini, setelah mengangkat hadis tadi, kata Nabi SAW, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah. Hal umum, kata beliau, dalam kehidupan seorang muslim dalam keseharian adalah senantiasa merasakan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada para hamba. Maka berapakah nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya? Berapa banyakkah bukti-bukti dari nikmat Allah yang bisa dilihat dan didengar Diikrarnya dalam setiap hari atau sehari semalam. Oleh karena itu secara otomatis wajib baginya untuk selalu memikirkan serta merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan memujinya atas nikmat tersebut. Apakah engkau merasakan nikmat Allah kepadamu ketika dimudahkan menuju ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah? Lalu bagaimana orang-orang yang di sekelilingmu yang benar-benar dicegah dari mendapatkan nikmat tersebut? Terlebih lagi pada waktu subuh, engkau pun melihat di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin mereka terlelap dalam tidur, layaknya orang yang mati. Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah SWT tatkala engkau berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan yang macam-macam? Saat ada kecelakaan mobil dan dari mobil-mobil lain terdengar suara-suara syaitan melalui alunan musik, apakah itu bentuk syukur untuk atas nikmat Allah? Demikianlah Allah memberikan pemahaman dan penjagaan untukmu karena ketika banyak kerusakan engkau justru mendapatkan nikmat. Jadi kalau makin peka kita lihat nikmatnya Allah, maka makin bersyukur kepada Allah, dan dengan bersyukur maka akan selalu diberikan. Coba teman-teman peka, kita lagi minum air, renungi baik-baik bagaimana Allah memudahkan tangan kita punya power untuk bisa mengangkat gelas ini, lalu tenggorokan kita atau lidah kita bisa menerima masukan air tersebut, lalu bagaimana air ini akan berfungsi memenuhi kebutuhan kita, yaitu hilangnya haus sehingga kita tidak kehabisan cairan misalnya. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bagaimana bisanya hidung kita, kalau kita sedang flu dan buntu hidungnya, kita tidak bisa bedakan mana bau busuk, bau wangi. Tetapi subhanallah dengan sembuh dan masya Allah seperti sekarang, maka kita bisa bedakan ini bau wangi dan bau busuk seketika. Mata kita tiba-tiba bisa bedakan, oh ini warna terang, ini warna gelap, ya. Dan ini pemandangan indah dan pemandangan tidak. Maka itu sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang buta. Kami pernah diajarkan oleh guru kami sambil dia mengatakan, atau beliau mengatakan, kalau kalian mau lihat besar nikmat Allah pada mata kalian, tutuplah mata itu sejenak, satu menit saja. Kemudian bayangkan kalau kita seperti ini selamanya. Maka berarti berapa banyak orang di luar sana yang telah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita masih mendapatkan nikmat itu. Dan sekian banyak manfaat-manfaat nikmat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Sebagai penutup di sini dalam bab ini tentunya, apakah engkau tidak merasakan, kata beliau, nikmat yang telah diberikan Allah saat engkau mendengarkan atau membaca surat kabar ya, yang memberitakan tentang perkembangan dunia internasional berupa kelaparan, bencana banjir, mewabahnya penyakit, kecelakaan, gempa bumi, juga peperangan dan pengusiran antara sama manusia. Bandingkan kondisimu dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Hamba yang sukses ialah hamba yang hati, perasaan dan inderanya senantiasa tidak dilalaikan tentang nikmat atau terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pada setiap keadaan, situasi dan kondisi manapun. Tentu ini dia bicara secara umum tentang masalah bagaimana kita pekah dalam menilai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai berikut dalam paragraf ini, dan kalau ada pertanyaan silakan disiapkan di poin-poin ini. Dan setiap fenomena yang ia hadapinya senantiasa berada dalam keadaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya terhadap segala nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam, kesehatan, kelapangan dan keselamatan dari setiap kejahatan. Kita dalam keadaan Islam saja, teman-teman sekalian, lahir dalam keadaan Islam dan kita bersatus sebagai seorang Muslim, walaupun masih banyak ibadah mungkin yang kita belum kerjakan, itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang terharamkan dari Islam ini sehingga mereka meninggal dalam keadaan kufur dan masuk dalam neraka. Jadi, Abu Jahal itu adalah orang yang pernah menikahkan anaknya dengan anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, Abu Lahab, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selain paman Nabi juga pesan Nabi. Tapi begitu dia dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi, dia suruh cerai anaknya. Jadi, dan dia tahu sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur, anaknya Nabi orang yang baik. Tapi dia ceraikan begitu saja. Dinasihati tidak mau dengar. Ya, didoakan juga. Karena dia berkeras hati, Allah tidak kasih. Maka meninggal dalam keadaan kufur. Baik, pertanyaan sederhana. Mana Abu Jahal yang selama ini dikenal di Mekah dulu? Mungkin kita sekarang tidak kenal dia. Tapi di Mekah dulu itu adalah tokoh masyarakat. Rumahnya paling besar. Hartanya paling banyak. Itu paman Nabi SAW. Terkenal salah satu orang terkayanya Mekah pada saat itu. Tapi tidak ada apa-apa. Cuma dikenang saja. Itu juga dengan orang yang makan yang haram, bekerja kemaksiatan, maka dia cuma semasa itu saja. Setelah itu dia meninggal dunia, maka dia akan pertanggungjawabkan semuanya. Beruntunglah orang-orang yang menjadi orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat Islam ini yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya. Kemudian diangkat hadis Nabi SAW, man ra'a mubtalan faqala alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma qalaka tafdila lam yusibhu dhalikal bala. Supaya nikmat Allah tidak hilang dari kita. Kalau kita lihat ada masalah pada diri seseorang, misal matanya rabun, tangannya putus, kakinya pincang, apalah semuanya yang kita anggap kekurangan yang ada pada orang, tidak ada pada kita, kata Nabi SAW, siapa atau barang siapa yang melihat orang yang mengalami cobaan, maka katakanlah dalam dirinya sendiri atau olehnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah berikan cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi atau melebihi kebanyakan orang. Niscaya orang tersebut tidak akan ditimpa cobaan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Artinya setiap kali kita melihat kekurangan pada diri orang, kita mengatakan alhamdulillah saya tidak seperti itu. Atau bahkan belum melihat orang yang kurang, dia sudah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata dia memuji Allah karena dia tidak ditimpa apa yang telah ditimpakan kepada orang lain. Maka itu juga sudah termasuk dalam bab syukur yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan ini termasuk pintu yang sangat besar nikmat Allah di situ. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Setelah panjang lebar berdebat, maka mereka ambil kesimpulan orang kaya yang bersyukur. Karena dengan harta dia bisa bersedekah, dengan bersyukur nikmatnya Allah akan bertambah. Dan itu juga ibadah tersendiri. Terakhir surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 69 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim fadkuruni fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maksudnya akan diberikan kesempatan untuk selalu beramal soleh. Baik, sampai sini ada dua poin yang sudah kita bahas, yaitu tentang masalah bagaimana senantiasa menilai nikmat Allah SWT sehingga Allah bisa mempertahankan nikmat itu, dan juga tentang masalah berzikir kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Wallahu a'lam.
1: Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: betul,
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
1: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Tang.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

91,2 lagi saya FM, sahabat di mana pun berada, masih bersuarakan Vivi di musik kalau muda malam ini edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kali ini kita akan hadir dan manis sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan juga di via streaming hari ini. Boleh ini untuk sahabat yang mau bergabung di 0811 66 19. Oh bukan itu lagi, lupa 08237441491, 08237441491. Dan untuk hari ini sahabat, kita hadir dengan teman-teman pop Indonesia, Malaysia, dan juga tentunya untuk sahabat pop barat atau Korea juga boleh nih, kita akan menemani sahabat di musik kala muda malam ini. Selamat malam untuk semua yang bergabung di via streaming melalui Radio Box Online ya. Selamat bergabung juga nih untuk sahabat-sahabat semuanya. Buat Adit, gimana kabarnya Adit hari ini? Apakah masih sama? Seperti biasanya Adit, boleh silakan bergabung ya. Kita cuman bisa sekarang nih streaming gitu. Kalau untuk radio manual atau konvensional nih lagi ada gangguan juga karena ada petir tadi ya. Jadi mohon maaf untuk sahabat semuanya, kita lebih ke streaming kayaknya ya. Yang mau bergabung silakan 08237441 4591.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.

0: pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
3: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong.
2: Betul
3: Bu.
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
3: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang Bu, tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya Bu.
2: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
3: Pasti Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MPASI itu apa aja Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM masih di program musik kalau muda malam hari ini sahabat. Selamat malam aja untuk semuanya yang ada di manapun berada. Malam minggu dengan suasana yang cukup dingin, kita temani dengan teman-teman spesial aja. Dan tentunya kami temani juga di malam ini yang lagi sibuk dengan aktivitasnya atau yang lagi lembur juga di rumah sakit ya, Umum MZN Painan. Semua yang lagi di sana juga selamat malam dan selamat menikmati tempat-tempat yang kita hadirkan malam ini.

0: 91,2 lagi Seven, kemudian 49 dari pukul 8 malam hari ini. Ada Adit tadi yang mau bergabung, silakan Dit, kita tunggu Dit. Ya di 0823 7441 4591. Selamat malam aja untuk semuanya, ya Safira juga, Mus Jaya, semua yang lagi dengerin aja. Selamat malam Adit.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah baik-baik Adit, sehat hari ini.
1: Sudah jarang Adit kabur karena nomor radionya udah ditukar.
0: Iya. Kan udah ditukar kan bisa juga bisa dinukarnya gabung. Lagi.
1: Bisa gabung tuh Ayah Sabira yang ngirim tuh Kak Vivi.
0: Oh, Ayah Sabira yang ngirimnya.
1: Yang safe gitu.
0: Sip. Makasih Ayah Sabira yang sudah
1: Iya.
0: Begitulah.
1: Apa kak
0: tadi?
1: Boleh request lagu kak?
0: Boleh dong Adit, apa requestnya?
1: Halo?
0: Iya, apa request Adit?
1: Boleh request lagu kak?
0: Boleh Adit, apa, apa requestnya?
1: Lagu ini ya, jadu aja deh.
0: Jadu, terus apa lagi?
1: Satu lagi Maulana Wijaya, apa yang bagus kak lagunya kak?
0: Maulana Wijaya. Bentar ya, kita carikan dulu. Maulana Wijaya dengan
1: Maulana Wijaya.
0: Apa ya? Jangan tanyakan lagi. Ini mau bukan apa ya? Bukan Maulana Wijaya. Mengapa dia? Adit maunya yang mana nih, Adit?
1: Yang maunya dan sama Pausana yang dua kak. Ada yang sama Pausana kak.
0: Berjuang
1: kamu rinduku aja kak.
0: Berjuang bersama.
1: Enggak, cintamu rinduku aja deh.
0: Cintamu rinduku. Oke, Adit, nanti kita puterin ya.
1: Kau dapet radio lagi aku sharing di SK boleh bisa di dengar di sahabat lain kak. Kan maklum nomornya baru kak gitu kak, jadi kurang hafal di sahabat lain.
0: Sudah,
1: kak
0: Adit.
1: Gitu, kak.
0: Sudah kita share juga lewat Facebook, lewat WhatsApp juga sering-sering.
1: Oh, kita sudah share lewat Facebook ya.
0: Iya.
1: Kemarin Ayah Sabira ngirim gambar Facebook radio ya.
0: Iya, itu ya, sudah kita share juga di WhatsApp juga udah. Jadi memang udah banyak yang tahu.
1: Kalau boleh tahu ini kartu apa? Apa nih kak kalau radio yang kita yang nomor yang baru kak?
0: Kartu as.
1: Kartu as ya. Boleh salam kak?
0: Boleh Dit, buat siapa?
1: Salam buat Kak V yang lagi siaran. Sama Adel, Vio, Bang Roma. Udah banyak yang gabung di radio kak?
0: Ya kita nggak bisa secara manual, Dit.
1: Maksudnya kak?
0: Kita streaming aja nih, makanya Adit aja yang gabung.
1: Oh gitu. Moga saja deh kak, semuanya kak. Assalamualaikum kak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat sahabat semua ya. Kalau untuk sekarang nih sepertinya kita streaming aja. Karena lewat radio konvensional ataupun manual itu lagi ada gangguan juga gitu. Jadi memang perlu juga nih sahabat yang streaming aja yang mau dengerin kita ya. Oke, nih kita hadirkan dulu nih sahabat, ada Fauzana dengan Cintamu Rinduku.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Tentang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
4: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
4: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
4: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
4: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
4: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
4: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
4: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
4: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Und bei Subscribe YouTube und Mega, ja. Okay, selamat nonton!

कब्जा कर लिया है।